0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, dulu aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: aku sudah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Cukup.
0: Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.

0: Iya terus perang perang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih,
1: ganggu
0: aja.
1: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sendiri berkata di pinggir sana berkatakan insan jago sembilan poin.
1: Ada benar sekali bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh, kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

that sometimes

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dengar Baktiara. Informasi pertama, robot dari limbah plastik antarsiswa SMA N28 meraih prestasi tingkat internasional. Kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahwa bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu pun disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA N28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Driantama Sucipto dan Pandu Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, trailer film Baby Udon resmi dirilis angkat kisah nyata Van Kondos. Rumah produksi Sumargo Films bersama Lito Pictures resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon. Film drama tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondos dan mendiang suaminya, Hajime Kondos, yang sempat menyita perhatian publik. Peluncuran trailer dan poster berlangsung dalam konferensi pers di XS1 Senayan City, Jakarta. Film ini menjadi produksi layar lebar perdana Sumargo Films yang mengangkat tema cinta, keluarga, dan harapan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Piala Presiden 2026 Persija matangkan recovery jelang menghadapi Persib. Persija Jakarta memaksimalkan masa pemulihan demi menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Laga digelar Selasa 4 Agustus 2026 di Stadion Kapten Wayan, Dita, Bali. Pelatih Shin Tae-yong fokus memulihkan kondisi pemain jelang menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Juga yakin kebugaran maksimal mampu menggagalkan ambisi Persib meraih gelar. Sekian Info Pro 2 bersama Dengar Baktiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi, tumor hidung.

0: listrik tenaga hampa. Jadi juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Itu lu jadi streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak semua cek rri.co.id.
1: 545.2 biar teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2. Udah ada di penghujung aja teman Pro 2 ya. Dan Dinar ucapin terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 semuanya yang udah nemenin Dinar dari pagi ya, dari jam 5 sampai jam 10 ini. Dan kalian jangan galau ya, karena setelah ini disemenin barengan sama Kak Ian nih di santai siang ya, buat nemenin waktu santai siang kalian hari ini teman-teman. Jadi jangan

0: ngobrol sama kita di sampai siang bareng saya yang ini. Sebenernya saya request kan sama nanti ke jam 12. Kamu bisa ikutan request lagu di Instagramnya Produ. Di Produ WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Kamu bisa request lagu depan kamu di situ. Mau Indonesia mau macam negara boleh sama teman Produ semua. Saya tunggu kan nanti ke jam 12. Selamat pagi jalan siang. Selamat berkesan buat teman-teman Produ.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Oi, nak ke mana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
3: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja urusan orang.
3: Hey, mencangkul ni urusan bapak. Dasar pemalas. Takkan begitu.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
7: Radio Republic of Indonesia.

0: 102 FM. FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Seleksi adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan seleksi, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang merasa tidak perlu untuk

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jim Flora, matang sinang patut, dan O, Loro dan Palma, ilmu kira. Cara mengatasi patut ini, menjauh dari area yang terkena dan kemenangan. Gunakan masker, memakai kecepatan yang lain yang tepat, atau kecepatan yang penuh dengan kesenian. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat kesenian, dan cari air untuk mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan mentah-mentah. Carilah pertolongan medis bila merasa sakit mata dan
1: Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mapel dikenal sebagai Mumi Purulu karena terletak di Desa Jika, Distrik Purulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mapel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih mengembangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

saja cahayaku. Tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas dari aku. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Masih ada beberapa menit lagi nih teman-teman, perlu 10 menit lagi ya di request time. Kamu sedikit tetap nyambung di request time. Di Instagramnya Pro 2, di Pro 2 Liquid, tepatnya di 0823-0883-9192. Di request time kali ini teman-teman Pro 2 semua, lagu Indonesia, lagu Banyak Negara, boleh. Oke, okay.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai titip tiap bulan. Nyaman habis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Ya terus perang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
0: Alah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: Iya, pengen nempesin rasanya. Tapi kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: 02FM, sampai siang di Pro 2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.

Ternyata ada nih teman-teman Perdua semua ya. Makanan untuk pengganti garam dalam masakan nih teman-teman Perdua semua. Ini 5 bahan yang mungkin bisa kamu gantikan garam ya. Dapet kamu pakai garam, kamu pakai 5 bahan. Yang pertama ada kaldu jamur nih. Yang kedua bawang putih. Kenapa bawang putih cincang? Karena ketika ditumis jadi mengeluarkan harum atau digoreng garing itu mampu menghasilkan cita rasa gurih alami dan aroma yang menggugah selera. Terus ada monosodium ya atau glutamat MSG. Itu terdapat dari sigma negatif yang beredar sebagai solusinya menunjukkan bahwa kandungan natrium dalam MSG itu sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan garam dapur biasa nih teman-teman Perdua semua. Kemudian yang keempat, margarin teman-teman Perdua semua. Untuk hidangan tumis atau kue panggang baking, paling bagus margarin ya. Itu manfaatkan untuk memberikan sentuhan rasa asin yang gurih. Ini selain praktis dan juga terjangkau, margarin juga berbahan dasar minyak nabati, mengandung lemak tak jenuh dan ganda yang baik untuk membantu menjaga karena kolesterol tubuh kamu. Dan terakhir yang kelima ada bubuk atau merica, itu bagus juga untuk mengganti garam nih teman-teman Perdua semua. Jadi kamu mungkin bisa coba 5 bahan ini untuk masakan kamu hari ini.

0: gak sih kenapa saat dituga tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika sudah, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak. Hak mulia dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
12: Pro 2 FM.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, dinaskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngejual frustrasi deh. Kok dinaskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, yeah, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: ada yang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Oke oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, kan? Dan namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh,

0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kedengaran suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produenza,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu harus tahu nih teman-teman berdua semua, kalau striker Spanyol Gonzalo Gracia ya, jadi telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2021 ya, plus opsi perpanjangan setahun. Ini kan bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa ya, di London Barat. Di Spanyol melaporkannya kalau transfer si Gracia ini sekitar 40 juta euro nih teman-teman berdua ya. Sementara Madrid pertahankan klausul ya, klausul penjualan sebesar 30%. Nah, unggah anak connect of Fulham Seal menyebut kedatangan Gonzalo dan ya Fulham itu dong ya teman-teman berdua. Selamat datang di Fulham Gonzalo. Akhirnya menikmati musim paling produktifnya musim lalu dengan 8 gol untuk Madrid, baru 6 di La Liga teman-teman berdua semua. Dan juga 8 gol untuk Madrid, 6 di La Liga, dan hat-trick melawan Real Betis pada Januari kemarin. Arbeloa juga ditunjuk sebagai pelatih kepala Fulham awal musim panas ini, setelah sebelumnya bekerja di tim muda Madrid Inggris ya. Bukan sebetulnya pemain muda Spanyol yang pindah dari Madrid ke Fulham ya teman-teman berdua.
1: Yo, 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: lucu banget sih. Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Agung Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: apa? Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Mak, kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya tuh.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produser
4: teman terbaik kamu, teman terbaik.

Tapi gue udah sama-sama banyak sih gue.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cepat, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terjadi?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Produk FMB yang teman terbaik kamu, teman-teman produk semua, thank you masih mendengarkan dari Produk FMB yang sampai saat ini. Sampai sini ada apa dengan teman kamu di terakhir ya. Lalu terakhir dari Fabio Asar yang juga mengikuti perkembangan kita di sampai siang kali. Dan guys, saya Jumis 94.5 FM, RK Produk FMB yang teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Produ FM.

0: itu. Macam enak sekali. Bagai?
1: Jadi kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil. Sesuai bagi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama Kusaka.
1: Banyak protes nanti. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu. Sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab ke tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tadi ya rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini kontennya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dulu agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tapi usap uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Kita buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya alina marisa niyo, le?
1: Sa po alina niyo, buwan ka.
0: Yano, tanta. Uli kasi kurang kok sa dikidip eh harga pisang, dan.
2: Oh, tunin boleh turun. Sudah seharga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, tanda boleh sok bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menukarkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terpandang di dalamnya.

Sore ceria teman berdua, masih bareng Nani. Selamat sore saja untuk teman berdua semuanya. Semangat di hari ini, edisi 4 Agustus 2026 ya. Seperti biasa, kita bakal sama-sama sampai nanti jam 8. Dan juga buat teman-teman ya, nanti jam 4 sore setiap hari Selasa bakal ada program tamu kita, Sekber Wilis Satu Papua. Kali ini datang dari tuan rumah RRI Jayapura, Produsen RRI Jayapura. Untuk itu teman berdua tetap tijing saja, nanti kita bakal gabung di jam 4 sore untuk ikuti sama-sama program tamu kita.

0: akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, aman lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

selalu ada untukmu, kawan.

0: Ini udah mirip belum nih cadarangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa benar segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian.
3: Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan?

0: Kamu, halo, selamat sore teman Pro 2 semuanya. Tentunya balik lagi ya, kita kembali ke Jayapura lagi. Karena biasanya tamu kita itu kan skor wheel 1. Dan mungkin juga se-Indonesia bisa memantau, atau luar Indonesia karena ada dari aplikasi RI Digital. Kembali ya, sekarang Faiza Cynthia menemani kamu teman Pro 2 dari Pro 2 Jayapura. Tapi sebelumnya aku mau menyapa juga teman Pro 2 tentunya ya, yang ada di Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan juga Nabire. Ya, selamat sore semuanya, pokoknya yang lagi dengerin dan mungkin lagi juga menyaksikan dari YouTube RRI Jayapura ya. Dan mungkin kamu juga sudah menyaksikan atau memantau, melihat gitu ya, dari media sosial Instagram RRI Jayapura dan Pro 2. Kalau hari ini di tamu kita, tamunya spesial banget teman Pro 2 ya. Kita akan membahas topik-topik yang kayaknya memang relate gitu sama kuliner, terus juga sama dunia digital, bisnis, UMKM, dan juga pangan lokal Papua. Itu yang seru banget yang bakal kita bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan aku langsung aja mungkin ya, karena di studio RRI Jayapura ini sudah hadir narasumber kita yang pastinya seorang ibu yang luar biasa, seorang perempuan hebat juga, yaitu adalah Kak Julia ya, owner dari Bed Is Home. Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Kak?
1: Hari ini aku puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Boleh dong Kak disapa mungkin semua teman Pro 2 ya, yang ada di Korwil 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire. Semua teman Pro 2 ya, yang ada di Korwil 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire.
1: Oke. Selamat sore para pendengar Pro 2 Jayapura. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI untuk berbagi kisah, dan semoga nanti cerita saya bisa menjadi kisah inspiratif buat para pendengar dari RRI Pro 2.
0: Iya, pastinya inspirasi sekali ya, mungkin juga dari teman Pro 2 semuanya udah ada salah satunya mungkin jadi followers dari Bread Is Home sendiri, bahkan pelanggan setia ya. Dan kita bakal kupas gimana perjalanan owner Kak Julia sendiri selaku Bread Is Home ini gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa ya membangun Bread Is Home itu?
1: Oke. Okay. Jadi Kak Faiza, saya memang usaha bergerak di bidang F&B. Yeah. Jadi awalnya tuh tahun 2020 saat pandemi. Itu saya coba untuk waktu itu masih open PO ya, karena mungkin banyak yang kita harus menjual secara online karena keterbatasan waktu itu pandemi, sehingga saya masih open PO. Dan setelah berjalannya waktu kurang lebih 2023, gitulah saya mulai memantapkan untuk saya merebranding dan betul-betul menggunakan nama yang sesuai dengan visi misi saya.
0: Iya.
1: Nah, dari 2023 itulah awalnya saya mulai membangun si Bread Is Home sendiri.
0: Oke, berarti dari open PO ya Kak sebelumnya di 2023 ya, sampai sekarang akan selalu ready stock untuk warga Jayapura ya. Kedepannya bisa langsung gitu menikmati Bread Is Home. Nah, apakah Kakak memang dari awal ya

0: kita kembangkan sehingga ini akan menjadi kuliner ataupun kudapan yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat atau customer saat ini.
1: Iya. Kalau dari tadi pangan lokal kita bahasnya mungkin nanti next ya, karena ini bakal seru banget kalau kita bahas pangan lokal di Papua. Tapi kalau aku mau tanya nama nih Kak, kenapa sih namanya Bread is Home gitu? Padahal kan ada mungkin Bread is Office gitu. Kenapa memilih nama itu gitu?
0: Iya. Jadi kenapa nama Bread is Home itu kami pakai? Karena yang pertama orang udah tahu kan, pada saat saya menyebutkan nama bread udah pasti orang tahu bahwa ini pasti si penjual roti.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa home? Karena mungkin saya basicnya adalah roti ini yang saya buat ini dari rumah, ya kan? Dan saya mau bahwa roti yang saya bikin ini adalah roti yang orang kangen untuk pulang ke rumah.
1: Iya. Gitu.
0: Jadi saya menciptakan roti ini, roti yang dibikin sama mama-mamanya di rumah, sehingga anaknya selalu kangen nih pada saat dia pulang ke rumah, karena roti ini yang bisa dimakan yang ada di rumah mereka gitu. Makanya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi saya mau menciptakan bahwa roti ini tetap punya porsi sebagaimana roti jadul yang ada gitu. Itu. Nah, saya angkat si petatas itu karena saya melihat bahwa dari beberapa yang saya coba ke dari pangan lokal gitu kan, ubi-ubian, kemudian labu gitu, ternyata yang paling pas itu adalah si petatas.
1: Okay,
0: makanya sekarang yang lagi hype itu adalah si roti petatas.
1: Oke, okay, dari produknya owner dari produknya Bread is Home ya kayak.
0: Iya, betul.
1: Salah satunya petatas ya. Nah, awal bangun usaha Bread is Home ini nih kayak dari rumah, terus apa sih mungkin tantangan terbesarnya gitu untuk mengenalkan ke masyarakat Jayapura khususnya gitu ya. Kalau ada nih roti dari rumah yang sangat otentik dan lain-lain gitu.
0: Iya, betul. Kenapa saat ini saya mau bilang bahwa digital itu penting sekali untuk kita sebagai pelaku UMKM.
1: Betul. Ya?
0: Karena dulu saya ini siapa gitu kan, saya nggak dikenal siapa-siapa dan paling hanya seputaran tetangga gitu kan. Terus saya punya roti yang mungkin hanya roti rumahan yang mungkin ya orang di luar tuh liatnya ya kayak roti-roti pada umumnya gitu kan. Ya. Tetapi pada saat saya mulai masuk ke sosial media, ada namanya storytelling. Ya. Jadi dari storytelling itu saya buat, saya menceritakan bahwa roti saya ini adalah roti warisan dari mama saya. Kemudian roti ini saya menceritakan bagaimana teksturnya. Sehingga orang tahu, pada saat dia melihat dari si rotinya, terus kemudian combine dengan storytelling saya, disitulah banyak yang customer tuh tertarik gitu. Nah, yang itu yang saya rasakan, karena kalau dunia sekarang, kalau kita tidak mengenal namanya dunia digital, itu kita pasti ketinggalan.
1: Iya betul ya, kayak karena secanggih itu ya digital dan membantu luar biasa, apalagi untuk UMKM. Nah, dari pengalaman Kak nih, platform apa sih Kak mungkin yang sangat membantu gitu ya untuk usaha Kakak?
0: Iya, oke. Jadi buat para pelaku UMKM, saya mau bilang kalau kita mau memasarkan produk kita, itu paling laku tuh di untuk saat ini ya. Itu adalah di TikTok.
1: TikTok. Gitu.
0: Karena TikTok itu tidak terbatas dengan customer kita atau bukan customer ya apa ya follower kita ya. Sehingga pada saat kita rajin untuk upload di TikTok itu otomatis tuh dia algoritmanya tuh akan naik dan disitulah makanya saya banyak sekali yang menghubungi itu dari TikTok. Nah, tapi kalau kita mau bangun branding kita itu kita harus bangunnya di Instagram.
1: Instagram branding ya Kak ya.
0: Yes, gitu.
1: Oke, jadi dua platform itu saat punya fungsi masing-masing dan inilah ya Kak kelasnya masing-masing lah ya gitu. Nah, tapi kalau ditanya mungkin oke, kita udah ada TikTok, udah ada Instagram, tapi gimana cara bikin konten itu biar menarik gitu Kak?
0: Sekarang kan kita udah punya dunia AI.
1: Iya.
0: Ya. Kita udah punya ChatGPT.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita udah punya Canva. Aku pakai dua itu aja. Ya. Jadi dua itu aja dari ChatGPT sama dengan sama Canva itu sudah sangat sangat sangat

0: sangat membantu ya, dan juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah dan membuat pekerjaan kita jauh lebih ringkas gitu kan. Nah, apalagi untuk kita yang pelaku usaha yang istilahnya semuanya masih kita kerjakan sendiri ya. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, otomatis kita itu udah bisa promnya aja kita bikin kayak satu minggu, tolong buatkan saya promosi contoh kemerdekaan Food RI gitu kan. Itu langsung tuh muncul ide-idenya apa yang akan kita bikin. Nah, terus kita bingung kan kata-katanya. Ya udah, sekalian aja kita tulis kira-kira promo apa yang pas, kemudian sekalian dengan skripnya gitu kan. Nah, itu otomatis akan muncul. Nah, setelah muncul, nanti teman-teman mulai tuh belajar lagi menggunakan Canva. Jadi saya juga ibu rumah tangga yang gaptek ya, tapi mau nggak mau saya harus belajar karena kalau nggak kan nanti kita ketinggalan.
1: Betul, ya kan? Cuman menunggu dari nggak pakai digital ya kayak nggak pakai online.
0: Betul, betul.
1: Menunggu pelanggan datang juga, aduh di masa sekarang kayak susah ya kak, sulit gitu.
0: Betul.
1: Nah, berarti kakak ini pegang semua dari ide terus create content sampai admin medsosnya kakak handle sendiri. Ya. Atau sementara ada tim?
0: Kebetulan memang saya kalau untuk di baking sendiri istilahnya ada orang yang untuk bantukan. Jadi ada yang untuk produksi, kemudian ada yang untuk kurirnya. Nah, kalau untuk suaminya sendiri, kebetulan itu dipegang sama suami saya sendiri. Jadi suami saya yang bertanggung jawab karena kebetulan dia apalagi orang yang mengerti digital kan. Nah, tapi jauh apa sedikitnya saya harus belajar juga.
1: Betul, ya.
0: Gitu kan. Jadi saya nggak gapek-gapek banget dan istilahnya bisa saya juga mengimbangi karena saya tahu bahwa masa saya harus bergantung kan. Jadi ya saya sekarang mulai tuh belajar.
1: Belajar ya kayak online. Jadi kerjasama sama suami ya kak ya.
0: Betul.
1: Walaupun kakak produksi di belakang layar juga, tapi jadi aktornya juga mungkin ya di konten-konten itu ya.
0: Iya betul. Jadi memang kita kalau mau sebenarnya paling susah pada saat kita mau produksi itu sambil konten.
1: Betul.
0: Itu paling susah.
1: Kurang-kurang ini tag gitu ya, tag lagi, tag lagi.
0: Iya. Dan kita memang harus butuh orang tuh untuk bisa bantuin gitu kan. Karena belum kita mengangkat ovennya kan. Nah, sekarang itu yang istilahnya lagi hype dan orang seneng tuh nontonnya karena ada ceritanya gitu kan. Jadi orang bukan hanya lihat produk kita tuh di hasil akhirnya. Tapi dia mau lihat nih bagaimana si baker ini mulai dia R&D-nya. Terus kalau saya tuh malah ngangkat tuh kayak saya ke pasar dulu kan, ke mama-mama Papua dulu nih, saya beli si petatasnya dulu gitu kan. Kemudian ada prosesnya sampai dia menjadi roti. Nah dari situ ternyata itu yang membuat orang itu tertarik untuk melihat dari si story ataupun konten-konten yang saya bikin.
1: Mungkin itu jadi bisa jadi ide juga ya buat para pendengar Teman Pro 2 dan para pemirsa di YouTube juga yang mungkin ada yang para pelaku UMKM yang terinspirasi bikin konten storytelling itu ya. Behind the scene di belakang layar produksi gitu ya. Belakang produksi jadi produk sebuah roti itu gimana sih ceritanya? Nah, mungkin balik lagi ke masing-masing teman-teman itu menjual apa dulu ya, baru cerita di belakang layarnya bisa jadi konten yang bisa di inilah sama followers gitu bisa diakses dan ditonton. Nah, tapi ada jadwal nggak sih kak, misalkan satu minggu harus berapa kali bikin konten atau random aja tiap hari gitu yang penting ada di story atau feeds atau reels gitu, ada nggak kak?
0: Kalau buat saya sama kayak toko, kalau story kita ada orang tahu bahwa toko ini dibuka. Kenapa kita mesti konsisten? Karena di situ saat kita konsisten untuk upload, ya otomatis orang tahu bahwa tiap hari si baker ini, si bread isom ini tiap hari dia menjual. Gitu. Kenapa saya tidak menyarankan kayak dua hari ada, tiba-tiba hilang, terus kemudian satu minggu ada, tiba-tiba hilang, tidak seperti itu. Jadi kita harus membuat story, kalaupun sih mungkin enggak tiap hari nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau yang namanya story itu buat saya itu harga mati.
1: Okay.
0: Jadi itu harus dan wajib kita posting tiap hari.
1: Tiap hari story minimal ya kak ya.
0: Iya.
1: Biar nama kita mungkin nggak dilupain sama followers ya.
0: Iya. Benar. Karena iya, kalau nggak ada itu kan otomatis dia kita langsung ke belakang
1: istilahnya iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Kita udah nggak bagian depan lagi.
1: Iya, iya betul kak, betul. Itu ada ininya sendiri ya, ada tekniknya sendirilah untuk menaikkan engagement kita di media sosial.
0: Betul sekali
1: ya. Oke, nah kan selama ini dari 2023 pasti pelanggan online-nya tuh banyak ya kak.
0: Iya betul.
1: Mungkin juga bukan dari Jayapura aja, tapi ada juga di luar Jayapura. Gimana sih kak jaga hubungannya sama pelanggan online ini biar mereka repeat terus, reorder terus gitu. Hmm. Ada trik gak nih dari kakak?
0: Bener, jadi kita sebagai penjual kue itu kalau buat saya rasa nomor satu.
1: Iya.
0: Iya. Dan kenapa orang akan repeat order?
1: Mm-hmm.
0: Sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kue enak, ya kan? Semua orang bisa bikin packaging yang enak, semua orang bisa bikin visual yang enak, gitu kan? Tapi tidak semua orang bisa melayani customer dengan baik.
1: Betul.
0: Ya, itu yang menjadi kunci saya. Kuncinya adalah kita melayani setiap customer tuh dengan baik. Kemudian saya selalu menarik ke diri saya, gitu kan?
1: Iya.
0: Saya senang diperlakukan kayak apa nih? Pada saat saya berbelanja, quick response kan, itu yang utama. Makanya saya mau setiap kali orang bertanya ke saya, itu langsung saya jawab.
1: Iya.
0: Karena saya merasakan kan pada saat saya mau beli, nanya, nanti dijawabnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kan. Akhirnya yang awalnya mau beli, akhirnya udahlah kita ke tempat lain aja.
1: Iya.
0: Itu penting sekali. Nah itulah saya bagaimana menjaga customer-customer saya sehingga memang rata-rata customer-customer yang datang tuh adalah customer-customer loyal,
1: iya
0: kan, customer lama. Itu yang harus saya bina, dan dari pergerakan di sosial media itulah yang akan menciptakan dari menjadi customer-customer baru.
1: Itu ya menjaga hubungan yang tak penting ya. Terus tadi kak Julia bilang jadi seorang ibu juga. Gimana sih kak cara ngatur waktu ya antara usaha mungkin lagi orderan lagi menumpuk tapi menjalankan peran juga sebagai istri sebagai ibu gitu agak sulit nggak kak?
0: Ya jadi teman-teman Pro 2 perlu ketahui saya ini adalah sebenarnya seorang ibu dari anak adik saya anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi menjalankan usaha sekaligus menjadi seorang ibu anak ABK, menjadi istri, ya kan?
1: Iya.
0: Itu adalah 3 hal yang harus saya jalankan secara bersama-sama.
1: Iya, betul.
0: Dan itu tidak gampang, ya. Nah, saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan, ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu itu, ya kan? Terus saya harus sibuk dengan sosial otomatis kalau pada saat sosial media saya harus tiap hari harus menjawab tiap hari harus melakukan yang saya lakukan kayak gitu. Nah saya harus cari cara bagaimana caranya saya bisa tetap menjual ya kan istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan. Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe, ya, sehingga kita ada waktu istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu.
1: Iya betul.
0: Ya. Jadi pada saat saya B2B saya mengerjakan dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang 3 kafe, jadi sudah saya kerjakan 3 kafe itu. Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar. Ya. Nah kita cari nih, ya kan, kafe-kafe mana di Jayapura ini yang istilahnya resepnya bagus, caranya bagus. Ya. Nah disitulah kita ambil sehingga kita tetap bisa produktif.
1: Okay.
0: Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku, ya kan. Di satu sisi ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama.
1: Oke, 3 kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
0: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop, kemudian Meja Kopi di Ruko Dok 2, sama di Embay juga di Ruko Dok 2.
1: Itu produknya sama kak? Masing-masing?
0: Beda. Oh, jadi beda. Semua kafe beda.
1: Oh beda produk. Hmm,
0: betul.
1: Oke, okay. Kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe simpan apa kak?
0: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embai, karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua, kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan, kak saya maunya roti petatas.
1: Okay, ya.
0: Jadi roti petatas ini yang memang cocok dengan si kopi Papua ini.
1: Iya.
0: Jadi pada saat orang datang ke Embai, merasakan experience gitu kan,
1: bahwa
0: dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
1: Amin ya kak ya.
0: Aduh amin.
1: Oke.
0: Okay. Iya gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak meja kopi, sekarang lagi high salt bread.
1: Iya kan? Betul.
0: Kemudian banana bread. Nah itu best seller. Terus kemudian brownies. Ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar.
1: Iya.
0: Ya. Saya kurang suka yang terlalu manis. Oh, jadi brownies pun yang saya bikin itu tidak manis. Kalau buat saya less sugar lah.
1: Iya.
0: Kalau nggak manis kan nggak mungkin ya. Tapi tetap ada gulanya, cuma less sugar. Cobain nanti banana bread juga. Itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
1: Okay. Banyaknya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embai gitu ya.
0: Iya yes, betul.
1: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya kak, dan suka cari roti gitu. So, aku pecinta roti, jadi pernah coba Embai, tapi karena tahu Kak Julia dari cerita teman lain, mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Jadi oh ya udah gitu, tapi ternyata enak loh gitu ya, jadi buat teman Pro 2, apalagi di Jayapura, ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu nggak boros ya sebetulnya, karena kita mendukung UMKM itu alasan pribadi mungkin ya kak, untuk mendukung UMKM ya, dan mendukung jajanan sehari-hari saya khususnya. Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya kak, hampir 3 tahun tadi, apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya. Karena jujur saya juga adikku Down syndrome kak, tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya kak.
0: Iya,
1: lebih-lebih dan itu keren lah, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa kak berarti yang membantu?
0: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3 orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
1: Iya. 3 plus 2 ya kakak dan suami ya. Ada ini nggak sih kak, awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya, merekrut orang gitu dulu agak sulit.
0: Wah ya. Itu memang anu ya. Iya. Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya. Nah sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa enggak gitu kan, itu kan pilihan ya. Nah kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal, kita harus bayar ya kan. Nah tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata, istilahnya masih fresh graduate lah.
1: Benar kak.
0: Ya itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya.
1: Iya.
0: Nah saya itu kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
1: Iya.
0: Ya tiba-tiba tuh dia keluar, dia resign, dan ternyata wah dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jualan donat, ya kan, dia keluar, dia jualan donat gitu kan. Nah tapi ya memang jadi kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan beda rasa, ya itu berpengaruh. Berpengaruh.
1: Itu ada cerita-cerita aja ya kak ya. Tapi balik lagi ya, ya Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing.
0: Iya,
1: ya kak
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa, aduh beda lah gitu ya. Mau cari apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah. Begitu ya teman Pro 2. Sekarang gak keras, gue hampir mau 30 menit nih kak Julia ya. Kita udah sesi 1 lah ya. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget, tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya di Instagram aja kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia, masih di tamu kita, jangan kemana-mana teman-teman berdua.
2: Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. BRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. BRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download BRI Digital.
2: Tamu kita. Tamu kita.
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman produa.
2: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
3: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, kembali lagi bareng Faiza Cynthia tentunya dan masih sama Kak Julia di tamu kita. Sekar Wil 1 ya, ada Biak Nabire Wamena Serui Merauke dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan gitu. Wow. Ya. Luar biasa, keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera kok ada sesuatu gitu ya di depan kita gitu ya. Mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak? Boleh dijelasin gak sih ke teman produa dan pemirsa?
0: Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa Viropi petasannya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
1: Iya, ya. Iya.
0: Jadi sebenarnya satu kotak gini isinya 5. Terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya. Jadi banana bread ini kenapa saya senang? Karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget, iya kan, terus dia tuh legit banget. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh aduh juara.
1: Beuh
0: sekali.
1: Kamu cobain sendiri deh.
0: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul. Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan, kemudian bapak-bapak.
1: Ya, emang mereka seneng yang kayak begini.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama sabret, terus sama yang Dubai-Dubai itu ya kak. Iya,
0: betul.
1: Viralnya itu gitu sekarang lagi ininya.
0: Betul.
1: Tapi boleh gak kak ini di spill berapa sih kak ini? Mungkin per boxnya atau per harganya?
0: Iya. Kalau di MBI sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
1: Oke.
0: Okay. Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari piling-pilingnya itu adalah yang premium.
1: Iya.
0: Sehingga pada saat dikombin dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% cairan terigu. Ini bukan gluten free ya, sekian ribu itu kayak menggunakan si unit tata,
1: iya,
0: ya, sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah
1: istilahnya, iya,
0: kan. Betul. Nah, kenapa saya mengangkat tata? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini,
1: iya,
0: bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatus yang orange.
1: Oke, udah R&D lah ya kak ya, dicoba ya sebelumnya. Oke, dari mana sih kak ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama sama mama Papua ya, seperti betul, itu?
0: Ya. Aku lebih senang belinya tuh dari mama Papua.
1: Iya. Ya.
0: Sebenarnya tawaran tuh kan banyak,
1: betul.
0: Kenapa nggak beli langsung aja dari apa lagi namanya si gimana koya apa gitu?
1: Iya.
0: Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya tuh pada saat aku beli di Mama Papua, ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual atau iya, lebih tepatnya ke Mama Papua.
1: Oke, okay, berarti untuk ya bahan dasarnya ini petata sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya kak ya,
0: iya,
1: jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi gitu ya.
0: Aku lebih senang ke pasar.
1: Oh, kan datang langsung berarti menjemputnya ya.
0: Iya betul. Oh, betul.
1: Sambil cari experience itu ya kak, betul. Dan sambil buat konten sekali ya.
0: Iya betul, itu penting. Iya.
1: Nah terus ini kak, selama 3 tahun hampir 4 tahun ya, gimana sih kak jaga kualitas gitu ya,
0: iya,
1: mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya, bisa gak sih diganti sama yang lebih murah gitu, gimana sih kak triknya gitu,
0: gitu. Kalau kata chef saya, seorang bakers yang berhasil itu pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium.
1: Oke,
0: okay, ya. Paham ya. Kalau semua orang bikin kue dengan bahan premium, udah otomatis pasti rasanya enak.
1: Iya,
0: ya. Tapi bagaimana seorang baker ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis tapi bisa rasa premium? Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat terjangkau,
1: iya,
0: ya, tidak begitu ya kayak overpriced, tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari,
1: okay,
0: bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli,
1: saya
0: mau bahwa mereka makan kenyang dengan roti petatas ini,
1: iya,
0: dan ada experience yang mereka dapat,
1: okay,
0: ya, dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini, mereka pun mendukung petani-petani lokal Mama Papua yang ada di Jayapura.
1: Oke, itu keren banget sih teman Pro 2 ya, tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat ya, apa sih kak yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan 3 produk ini adalah salah satunya?
0: Jadi dulu tuh Kak Faiza, aku tuh penjual donat.
1: Oke, okay, ya, gitu.
0: Yeah. Donat itu kan semua orang pasti suka ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal si penjual donat.
1: Waktu RRI Fest juga ya kayak itu, aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih kak, kita mau ada lagi Julia yang meramaikan lagi ya. Jadi penjual donat di ini ya kak dikenalnya ya.
0: Iya betul, jadi awalnya itu memang dari penjual donat,
1: iya,
0: gitu kan. Nah tapi dengan berjalannya waktu aku mikir kan donat oke okay, gitu kan,
1: iya,
0: tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh, aku harus mikirin semuanya kan, packagingnya harus dipikirinnya, ketahanannya harus dipikirinnya, dibawanya bagaimana gitu kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku gitu kan.
1: Iya.
0: Nah selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu, donat labu,
1: iya,
0: terus donat ubi ungu gitu kan, itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buat gua agak agak trikinya karena toppingnya itu,
1: iya,
0: ya kan. Nah aku mau bawa sekarang ini ada roti patata yang pada beli dan itu bisa dijadikan oleh-oleh.
1: Iya. Ya.
0: Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media, aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta karena mungkin lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2.
1: Iya.
0: Ya. Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
1: Iya.
0: Nah, jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura atau makanan Jayapura, itu tuh dia muncul, ya kan? Nah, pas dilihat, oh ternyata daerahnya di sekitaran situ. Wah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat, wah ini customer ini dia dari Jakarta kalau nggak salah. Soalnya dia foto ngetek terus bilangnya aku borong.
1: Okay.
0: Aduh, itu akhirnya aku melihat, oh ternyata orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai
1: Okay. Tapi adanya roti patatas ini tuh berarti dari tahun berapa kak? Apakah tahun ini?
0: Iya, roti patatas ini
1: tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Hitungnya masih baru lah ya, kayak dibanding produk yang lainnya.
0: Iya. Memang produkku tuh banyak dan iya, namanya kita seorang baker harus terus berinovasi.
1: Iya.
0: Inovasi, inovasi dan terus inovasi.
1: Okay. Sampai akhirnya mungkin ya kayak tadi patatas pangan lokal Papua jadi ikon sendiri dan dibuat lah ya jadi pilihan oleh-oleh. Jadi pilihannya banyak banget sama Pro 2 ya. Dan untuk packaging kayak gini kayaknya seru banget ya kan.
0: Itu isinya
1: ini 5 ya?
0: 5, iya.
1: 5 gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan. Udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih Kak untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
0: Jadi aku pengen dari adanya roti patatas ini jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja tapi mereka merasakan experience dari Papua. Kemudian mereka merasakan bahwa kenapa patatas Papua itu spesial karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal? Karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free. Ya. Jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free. Ya, khusus untuk anak ABK ya. Itu dari sagu ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari patatas yang ungu gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan, ya. Jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain, karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi kayak gitu kan. Nah, inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif,
1: iya, kan? Betul.
0: Dan tidak hanya monoton dengan produk itu aja.
1: Okay, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih Kak Julia ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari kota Yogyakarta. Coba Kak Julia. Luar biasa. Kayaknya udah mau jajan ya di Berarti Som ya.
0: Hari ada ke Jayapura.
1: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia nih. Katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Berarti Som. Itu Kak pertanyaannya.
0: Okay. Jadi yang saya lakukan ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah Google Maps ya, sehingga orang tahu posisi kita di mana
1: ya, location ya.
0: Location-nya dan itu kan sekarang orang kalau mau beli kayak Faiza, ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih,
1: sosmednya kan,
0: PV-nya, ya kan, sama itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita. Nah itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya kita bisa pada saat researching itu kita muncul namanya duluan. Nah, itulah teknik-teknik yang aku pelajarin. Jadi aku bukan hanya otodidak, tapi saat ini juga maksudnya beberapa kali aku ikut kayak kompetisi, ya beberapa kompetisi, dan pada saat memenangkan kompetisi-kompetisi itu, dan akhirnya kan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari si kompetisi-kompetisi itu. Dan aku senang banget sih sebenarnya ikut
1: kompetisi itu ya kak.
0: Ikut kompetisi senang, apalagi kalau aku sudah menang sampai ke nasional.
1: Dan aku kan sebelum ini juga ngepoin Instagram Brad Isom. Kemarin-kemarin Kak Juliawati juga jadi speaker ya kak ya, di AI Innovation kalau nggak salah. Zoom kan, walaupun webinar, tapi itu se-nasional atau internasional?
0: Itu nasional.
1: Nasional ya kak ya?
0: Iya, ngadain dari BINUS.
1: Itu kan apa ya, kok bisa gitu jadi salah satu speaker di event itu kak?
0: Iya, jadi sebenarnya itu awalnya karena aku memenangkan kompetisi namanya Sumber Daya. Sumber Daya dari Dana. Dan waktu itu aku Papua, istilahnya Indonesia Timur, satu-satunya yang bisa lolos masuk jadi lima besar. Jadi dari perwilayah gitu kan. Nah itu kan kita berjuangnya dengan ribuan. Waktu itu tuh sekitar yang lolos awal tuh 5.400-an. Kemudian kurasi lagi, kurasi sampai nanti 5 yang terpilih
1: dari ribuan itu. Dan salah satunya Kak Julia ya, teman pro 2. Kenapa kak ini ya, maksudnya ada, kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu. Kakak dapat informasi itu dari mana?
0: Jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram. Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan, kita follow, aku senang tuh follow-follow. Sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN, ya kan? Mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa, gitu, woman entrepreneur apa, atau UMKM apa gitu kan. Itu aku ikutin, ya kan? Iya, istilahnya, kalaupun kita nggak juara, minimal kita dapat ilmunya, ya. Itulah ilmu-ilmu mahal itu. Kalau kita mau kursus atau mau beli, itu kan mahal, ya. Ya, jalan satu-satunya aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi, gitu. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi, udah lolos dulu nih, kan? Itu kan kita pasti bakal diajarin dulu selama kita kurasi. Nah syukur kalau sama kurasi, kayak kurasi 1, 2, 3 kita lolos sampai nasional gitu kan. Itu ilmunya lebih banyak. Tapi aku senangnya mungkin karena aku awalnya gigih banget ya, dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini, aku harus sampai
1: menang. Tapi itu hal yang baik sih kak, ya, kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya kak. Ya
0: betul. Jadi bilang apa, effortnya masih 101 effort. Jadi jangan cuma 100%, harus 101. Jadi
1: 101.
0: Iya, harus di atas rata-rata gitu.
1: Itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya kak.
0: Bener.
1: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu-gitu kan. Saya gak, bisa gak ya, bisa gak ya. Nah itu ya kak. Gimana caranya nih kak, biar udahlah gas aja.
0: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget. Tapi aku berpikir begini kan, nggak bisa, effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku,
1: iya
0: kan gitu. Nah, kenapa aku selalu berpikir gitu? Karena aku selalu melihat success story orang lain, itu seperti itu, ya. Makanya, tau nggak? Aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo?
0: Iya.
1: Oke. Jadinya kok berarti kemarin ini, walaupun Portugal pulang, Portugal kan ya Ronaldo ya?
0: Enggak, aku tetap Messi.
1: Oh, tetap Messi. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Aduh, kita bahas piala dunia lagi.
0: Nah, itu. Aku belajar nanya, karena dulu awal, maksudnya aku masih kerja, aku diajarin tuh kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
1: Iya.
0: Ya kan, bagaimana dia berlatih, ya kan, dan dia melakukan latihan itu melebihi dari temannya, dari orang lain, sehingga pada saat orang melihat hasil, kamu jangan pernah iri karena kamu tidak pernah menyamai apa yang dia lakukan, gitu. Nah, kunci saya juga, kenapa aku nggak pernah iri dengan berkat orang lain, usaha orang lain, enggak, ya, karena buat saya apa yang mungkin dia lakukan lebih dari yang saya lakukan.
1: Iya,
0: ya, betul. Kenapa saya masih iri? Kalau kamu mau lebih dari dia, kamu harus lakukan betul lebih dari dia. Nah, itu yang aku pelajari dari kisah si Ronaldo.
1: Oke. Okay. Tapi memang betul ya. Ya rasa-rasa iri itu kadang bikin kita kalut ya, Kak. Jadi negatif persen tuh jangan sampai deh gitu ya. Nah, tapi Kak, dari cerita usaha Kakak nih membangun Berarti Storm ini sendiri ya. Kalau ditanya modal atau keberanian, mana yang lebih penting coba, Kak?
0: Buat saya sih keberanian.
1: Berani dulu ya.
0: Iya. Berani aja dulu. Karena masalahnya saya juga memulai usaha saya itu dari modal 1 juta doang. Hanya 1 juta, yang penting saya udah punya. Saya masih pakai oven tangkring.
1: Oke.
0: Okay. Saya tuh pakai oven tangkring tuh kurang lebih saya upgrade itu baru 2 tahun terakhir.
1: Oh yeah. Ya.
0: Jadi sebelumnya itu sama kayak pakai oven tangkring. Satu saya enggak pernah lupa, saya pernah dapat orderan waktu itu dari My Best, My Best EO ya. Dan waktu itu mereka order, sebenarnya gak banyak kalau ukuran orang itu, hanya 220 roti. Okay. Ya. Tapi karena saya pakai oven tangkring, yeah, yang sekali bakar tuh hanya 8 biji. Bayangkan 200 itu berapa kali saya harus membakar roti itu. Yeah. Saya kerjain dari pagi, start, ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Hampir total berapa jam itu ya, teman perdua perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya, gitu. Jadi, tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah. Iya. Kisah aku yang gak akan pernah aku lupa gitu.
1: Betul.
0: Dan kenapa aku senang punya kisah, itu nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial media aku,
1: iya,
0: gitu kan, buat kontenku.
1: Iya, betul. Makin kuat lah branding ini ya, Kak, ya, betul, dikenal orang itu. Nah, terus ini, Kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut Kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya, oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu adalah konsisten.
1: Okay.
0: Ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur, dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh. Mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini nggak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja, gitu kan? Kita posting, kita jualan, pasti akan ada, pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah mungkin saya nggak cocok nih jualan ini gitu kan, nggak bisa ya. Jadi mental kita memang sudah harus kita latih, mental entrepreneur ini pada saat dia istilahnya down atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu. Jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang, gitu kan? Pada saat omsetnya turun, nggak mau, gitu kan? Nah, itulah saya bilang, konsisten itu penting. Mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan? Nah, itu kuncinya.
1: Okay. Konsisten dalam hal apapun, gitu. Ya, jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah, gitu, teman Pro 2 ya. Dan mungkin kedepannya, Kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Bread is Home itu sendiri, Kak? Kalau ditanya nih, depannya, apa mimpi terbesar Kakak nih, Kak?
0: Iya sih, sebenarnya saya punya mimpi, ya, satu hari saya punya toko kue, yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya. tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke. Okay.
0: Itu mimpi besar saya.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store. Mm-hmm. Awalnya tuh tidak.
1: Okay.
0: Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka nggak tahu harus kemana.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, cuman kasih saya jalan, saya ingin menjadi maksudnya saluran berkat buat mereka.
1: Iya.
0: Saya mau dengan adanya Bread Islam ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ.
1: Iya.
0: Ya, itu adalah mimpi besar saya.
1: Okay.
0: Dan saya nggak tahu kapan akan realisasi, tapi kalau ditanya itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga sampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Iya, luar biasa. Wah, aku kasih tangan ya, Kak. karena aku pun kan karena punya adik dan sindrom ya berkebutuhan khusus, jadi kayak merasa
4: bisa merasakan hal yang sama ya.
1: Iya. Bukan ya haru lah, Kak ya. Kayak haru kan ya. Niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk kedepannya.
0: Yeah.
1: Dan ya di tahun ini Tuhan kasih
0: iya benar
1: offline store itu.
0: Iya. Aku juga nggak pernah bermimpi ya teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan ya kan punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor ya kan, tapi ternyata puji Tuhan dari kegigihan itu saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Enba itu melihat dan memantau saya, ya kan? Dan pada saat dia menawarkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai 2 sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan kakak Fajar tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya.
0: Ya kan, nah itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan, yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati ke depannya sebesar itu.
1: Oke, luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya Kak, akhirnya kita udah mau menutup nih sesi topik kita. Betul, kan hampir mau jam 5 nih Kak Julia, gak kerasa sekali ya. Boleh dong Kak kasih closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya Kak.
0: Iya, industri ekonomi ya.
1: Industri ekonomi gitu ada istilah itu kan sekarang. Nah, apa nih Kak motivasi dari Kak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal yang saya pilih adalah petatas, ya kita bukan hanya membeli sebuah roti ya. Kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK, dan kemudian saya akan menguatkan petang lokal dan mau Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Julia, terima kasih ya. Boleh dong Kak di-skill media sosialnya dulu dari Brady Som, mungkin bisa di-follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Boleh teman-teman, boleh follow saya di Brady Som, jadi ketik aja Brad underscore Som. Di TikTok juga sama, Brady Som juga, teman-teman bisa follow, nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya, bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi-kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin, dan perjalanan-perjalanan
1: bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmednya itu kurang estetik ya.
1: Oke. tapi punya cerita. Iya, ada artinya sendiri kan.
0: Iya, tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari nggak ada sampai ada. Itulah yang aku mau pengen bercerita. Karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang sudah pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul kak, betul ya. Kadang dari cerita itu ya lah ya, yang buat ya hubungan semakin dekat juga ya, karena tahu ceritanya gitu. Dan itu caranya Kak Julia untuk dekat sama customer lah kayak ya. Oke, terima kasih Kak Julia. Mungkin nanti kapan-kapan kita main, nanti kalau udah ada offline store-nya ya Kak, kita main ke Ruko ya di Jayapura nih ya. Tapi untuk kalian yang ada di luar Jayapura, nanti kapan-kapan kalau ke Jayapura main ke Ruko Dok 2 Seto ya. Terima kasih sekali lagi Kak Julia.
0: Sama-sama Kak Faiza.
1: Amin. Pokoknya sehat selalu keluarga semuanya. Amin. Kak ya. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi ya Kak ya. Dan teman produ semuanya, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya mungkin kalau aku bisa merangkum ya dari cerita-cerita sama Kak Julia tadi, teman produ, kita belajar kalau misalkan usaha itu bisa berkembang ketika kita menjalaninya dengan konsisten, terus juga berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan tetap bangga menggunakan potensi lokal Papua sebagai kekuatan utama ini ya. Dan itulah, terima kasih juga, aku mau terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 ya yang sudah meramaikan siaran tamu kita di sore hari ini. Ada dari Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Merauke, Nabire juga ya. Saya Faiza Sintia, juga seluruh kru tim yang bertugas, tim teknik, terima kasih juga yang sudah membantu ya siaran sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan pamit undur diri, pokoknya masih tetap mendengarkan aja Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.
2: Radio Republik Online.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting, Sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi bencana

0: harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
2: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.

Begitu saja hilang.

Sama muda.

0: waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk itu berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, tadi kita sudah sama-sama ikuti program teman kita Sektor Wilayah 1 Papua langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Pro 2 FM Jayapura, teman-teman ya. Sebagai masih barangkali di sore ceria edisi 4 Agustus. Yang begitu teman berdua tetap disini saja sama sebentar teman kamu di sore ceria. Sekarang sudah pukul 17 lebih 20 menit hari ini. Selamat beraktivitas saja untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga lancar. Masih dengan lagu-lagu hiburan sepanjang kebersamaan kita untuk

0: sepeda motor yang merosot saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar kan buang rokok lu.
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: tuh. Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Billy. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Billy. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: Mama, ibu guru ada kirim doa. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Ya mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Adik tidak main.
1: Mama dan adik sama-sama kerja ya tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku cukup kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Bagaimana kau, Lau?
1: Adik, main bersama yuk.
2: Hei, Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu.
0: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan, nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
0: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

ceria di Pro 2 FM.

0: bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengintip dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung seluruh penjuru tanpa terkecuali.
0: Hei, untuk mulut.
2: Jadi, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukuman tinggi. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
0: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh.
3: Tau, mulai sekarang kita kolaborasi ya.
0: Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

bola.

0: membutuhkan biaya yang kuat. Karena setiap hari, jalan kaki ke sekolah.
1: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: parkir di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda melihat, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.

0: kita sudah hubungi dan kita kenali satu sih yang ada jalan juga.
1: Pa.
0: Tanya ke mama.
2: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Lisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Lisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Lisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan potongan abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified,

yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: itu uang bayar dari mana, eh? Nanti dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai tipis tiap bulan. Nyaman habis.
0: Perkara kau ini. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka sempat semua nomor kontak. Siko,
2: ya kan? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit tuh.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
4: Teman terbaik.

ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibunya beragam. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Produ FM.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Tungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

Uang panai menjadi kata atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan ciri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini justice sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Produ FM.

satu lagu dari Didi Aldiano featuring Prilly Latuconsina dengan Ketulusan mengakhiri kepercayaan kita di Sore Ceria edisi 4 Agustus 2020. Saya Dani mau pamit dan selepasnya dia rekan Ica yang bakal temani teman berdua di Indonesia. Untuk itu selamat beraktivitas kembali buat teman berdua, semoga lancar aktivitasnya dan kita bertemu kembali. See you and bye-bye.

0: dalam pekan gak lihat orang yang tangannya punya gambar tato di koma atau biasa disebut semikolon.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan akhiri kita.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

durhaka karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seluruh Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin yang memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di cockpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Waktunya jaga malam
2: dengan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal

sesuai identitas penghuninya, yakni puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu

0: kalau pagi minum dong. Ini jeblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau canda yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang dibakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih Kak Sal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM.
3: Terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: FM.
1: Tebet terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Jaga malam juga nih kalau malam-malam teman Prodia. Selasa 4 Agustus 2026 nih kita dijaga malam. Gak terasa ya teman Prodia, kita udah mau bergabung nantinya di LLC Music Live Chat edisi hari ini, edisi Selasa tentunya ya. Relay bareng Prodia Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Teman Prodia, sesaat lagi kita langsung bergabung aja teman Prodia untuk MLC bintang tamu kita ya hari ini ada Anet. Relay bareng Prodia Jakarta dari jam 9 sampai jam 10 malam. Tetap stay tune di 105.5 FM RRI Radio FM Biak, teman terbaik kamu. Ya.

0: Aduh, pas banget di jam 9 langsung aja kita kawan kembali bareng produser serta dia Malvin di Cipacet. Jadi sih malam hari ini untuk kamu dari jam 9 sampai jam 10 malam.
1: Biar penonton. Aryan akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tour tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim depan. Jakarta. Info kedua.

0: Jakarta dari Relay Pro 8 seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren, keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja rilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang punya pertanyaan-tanya, boleh banget langsung ikutan stream di live di TPR di Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-0. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan Rini masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi
1: iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya ini.
0: Aduh, anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Ya, kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya. Kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya, yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Jadi kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong. Ini, apa? Sandi.
1: Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Anak sekarang tahu nggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Padahal nonton The Master nggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang bisa seru-seru juga
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live chat di Top RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sama gue MLC Music
1: Legend. Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Jadi emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-hmm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario Gay Club.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario Gay Club atau udah?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi di project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyi lagu Kak Iyo yang ini? Pengen banget.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario Gay Club atau?
2: Iya betul, okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambah sedikit lagi. Ada Anet.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi itu artinya orang-orang, jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya
0: kenapa harus bersembunyi ya, ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian rapnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk
1: Pertanyaan pamungkasnya, apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya
2: ternyata. Iya, jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Gitu ya.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritanya lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya,
0: apa nih yang romantisnya tuh apa?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpah ku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
0: Aduh. Perjuangan ya.
2: Perjuangan
0: dalam membela cinta.
1: Emang enggak bisa nyantai lagi Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cinta.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat, karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay, atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat.
0: Oke. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge itu, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
0: lagu ini. Yes,
2: boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet,
1: Sembunyi
0: dari
2: Bumi. Ya.
0: Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live di YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro Jaya Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: tersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada. Gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh, ini gimana nanti hubungannya.
2: Pasti. Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibe-vibe Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya ya, sih, bener.
2: Di bagian,
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran konser kaman banget waktu itu kayak. Boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar,
2: biar kayak
1: sing along. Ini jadi sebuah penyemangat sih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen cinta apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Yang memperjuangkan cintanya gitu ya, yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon, aja soon. Ya, jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus takut elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh?
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu aku kecil, aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel, terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu, beberapa tahun lalu, aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar, kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku yang kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja nih, harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Sorry. Jadi harus pakai kucing Thailand ya.
2: Iya
1: dong, Thailand dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu, jadi nyambung lah.
1: Ini kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
2: Kucing
0: BSH warna hitam.
1: Iya, nah,
0: itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Ya. Udah ada dari,
1: aduh, nomornya nggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo.
0: Izin tanya, boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, sembunyi dari bumi, itu berapa lama ya?
2: Okay.
0: Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu, okay. Kan. Karena udah jadi tuh waktu jadi, itu bener. Kan. Okay. Kalau untuk proses ini, sekitar kayak ya dua bulan lah gitu.
0: Wow.
2: Ya sampai rilis ya. Hmm. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
1: Oke. Okay.
2: Sampai rilis
1: sudah
2: sekitar
1: 2
0: bulan.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya lagu itu.
0: Itu dia, benar. Lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1.
0: Oh.
1: Tadi okay. Dengerin Anet
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Ya jadi emang waktu itu lagi ada project itu kan bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa.
1: Okay.
2: Gitu kan. Terus susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Ya, semuanya hit banget. Terus satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum. Gitu. Jadi kayak
1: Januari. Yeah,
2: terus kayak mereka juga. Gitu.
1: Oh, iya. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Sekarang kita ke YouTube nih,
1: live chat. Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang tak dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
2: Susan.
0: Kalau
1: gitu. Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like video lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya. Kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, gitu.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti
1: dia yang Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya.
1: Apa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Aku bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke. Kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja kepo?
0: Ah, itu. Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang bisa, jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng nih. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh.
1: Ini dari Noval. Katanya halo Dik Anet.
2: Asik. Aduh, Dik Anet. Iya kak.
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
2: Album baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, okay.
0: Ditunggu aja ya nanti ya. Pokoknya ya.
1: Terus jadi tanya, besok ke Cirebon net?
0: Cirebon net. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tuh.
0: Iya, pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya, benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point kopi. Sorry. Iya.
0: Alright.
1: Itu Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Anet ke Padang?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang.
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada up.
1: Alright, pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya,
1: yes,
2: betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia
1: atau fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP, lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request.
1: Bener.
2: Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di.
1: Waduh. Oh, playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke.
0: Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya 18
0: Oktober.
1: 18 Oktober. Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah.
2: Okay. Terus apa lagi? Paling di situ yang aku on banget suka.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin. Gak usah.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak
2: boleh? Boleh.
0: Apa?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia ya. Juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright. Kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, okay, Anet datang okay. Ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Benar.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you, Kak.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Dan terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bersama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen. Dan juga...
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: FM.
1: Debat terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama camping dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: 101 FM.
1: Terbang kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Ayo lagi kita main, Neng. Ini motor udah stick bener ini. Abis dikum up.
5: Woy, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas. Biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini mesti nyamuk.
6: Ayo. Aduh kalau kayak gitu. Udah belum?
5: Udah nyampe dapur asapnya.
6: Nah, kamu. Nah,
5: ya Allah.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, buset.
6: Buat mati nyamuk tuh kan pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap kenapa motor lagi. Ya udah pasti ini tuh motor. Asap, Mak. Sudah sesek ini kan asapnya.
7: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

fondasi kenapa saat ditunda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga kepala. Nah, ketika sudah, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Dulu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang

yang pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Pasifora. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Dia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

must be why you sent me some poem the other night.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: First time that I saw you, try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You've been hurt over and over, tell me, what has it taught you?

coba, entah berat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Dari Pro FM Bijak Teman Terbaik Kamu, di sepeda kali ini bareng saya Ian. Seperti biasa nanti ada jazz mirip musik sampai nanti ke jam 6. Stay tune dan enjoy di 94.5 FM RW Pro FM Bijak Teman Terbaik Kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: surfe.
1: Harganya berapa? 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting, jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih...
0: Yaudah deh, aku usahain, Ma. Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anak kita. Sebaliknya, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan?

0: proses pelikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar.
1: Dasar.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.

merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang saksi berlaku, hewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup puyuh di besar, serta meneriakan kata "Kileng" yang sama artinya dengan saksi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan "Seke", berarti semoga menjadi kuat. Saksi dianggap sebagai penyimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi.

0: memiliki laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: gue gak kabarin ya. Apa dia udah punya cewek baru? Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula lo masih sering ngecek dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir terus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Udah berapa hari ini kok gak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli sama orang lain. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang kamu kepedean hanyalah
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik.

0: Grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Dalam peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Honk. Single Honk ini resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Teman-teman produser semua, Luciano bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026 karena Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama. Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali pada Selasa 4 Agustus 2026 dan gol Persib dicetak oleh Uli Alam, Baros dan juga Balta Skulic. Gol Persib dicetak oleh Kwon Chang-won. Luciano mengakui tenaga pemain mulai terkuras pada babak kedua. Persib ini fokus memulihkan kebugaran menghadapi final. Pelatih Persib Igor Toling mengapresiasi perjuangan permainan pemain. Persib menyingkirkan Persija dan kondisi fisik terus terkuras menjadi perhatian utama menjelang laga final nanti.
1: Info Pro 2 FM.
0: Event terakhir, Sami Pajari dan Marco Salimen menjuarai Real Finlandia. Real Finlandia setelah tampil dominan di kandang sendiri. Kemenangan itu menyusul sukses mereka di Rally Estonia. Berhasil dari laman WRC, Sami Pajari memastikan kemenangan Senin 3 Agustus 2026 yang gol atas Oliver Solberg. Buat waktunya juga mencapai 26,7 detik setelah etap terakhir. Demikian info produk bersama saya, Intu Bidang.

Apakah di pagi hari ini yang kayaknya mungkin mendung tanpa hujan ya? Ya, buat kamu yang pada siap-siap, pada baru bangun, ya ini ya, jangan lupa untuk sarapan sampai jam 9 nanti. Kalau mungkin kamu punya mak, bisa langsung saja sarapan ya. 2 jam sekali, bukan sarapan sebenarnya. Makan ya, 2 jam sekali. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya kita masih punya lagu-lagu hiburan dan juga ragam informasi kemari kamu semua di pagi hari ini.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kawan, kok bikin nangis kah? Wah, kenapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu pembangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
2: Iya.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial digebukkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas. Oh, iya, Pak. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi, teman Produ.

0: ini gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
0: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: lemahnya pertahanan ini.
1: Belah tapi pasti, kanan jadi kiri, mulai pakai hati, janganlah kau pergi.
0: Terbawa kisah yang kau cari.

0: sepi.
1: Aku tak sendiri, selalu ada dia yang menemani.
0: Satu kali, dua kali, makin jadi oposisi. Who am I?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukrosa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O, klorobenzalma, klorometrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung mata dunia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

masih di hari Prodi FMBiak, teman terbaik kamu nih, teman-teman berdua semua. Kayaknya mungkin rebusan di pagi hari enak juga nih, teman-teman berdua semua. Menurut kamu bagaimana nih, teman-teman? Karena kalau pagi hari itu kalau kita makan kue, mungkin gula gorengan, kayaknya di era sekarang ini ya, di era zaman rebusan tuh lebih sehat nih, teman-teman berdua semua. Mungkin pelan-pelan ya, tidak harus langsung, tapi kamu coba untuk membiasakan hidup untuk pola hidup yang sehat ya, pola makan yang sehat juga nih, dikurangi gorengan dan juga gula di pagi hari gitu. Nah, ini kedar kopi tanpa gula juga enak nih ya, Americano nih, teman-teman produser semua. Kalau tidak suka yang mungkin kamu masih rasa pahit, coba dinikmati dengan es batu nih, lebih dingin, enak ya. Coba dengan rebusan di pagi hari, cocok tidak sih menurut kamu nih, teman-teman berdua semua? Kok sih cocok-cocok sekali ya? Saya paling pas nih, mungkin jagung, telur, apalagi ubi ungu itu, itu paling sedap sekali nih di pagi hari. Di Biak tentunya ada ya, teman-teman berdua semua, di daerah Rizkito dekat taman tuh ada tuh, teman-teman. Kalau mungkin pengen makan yang rebusan yang sehat di pagi hari, coba ke situ mampir. Karena mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk kurang gula dan juga gorengan, minyak-minyak itu kayaknya paling pas buat kesehatan kita di kemudian hari nanti ya.

0: saran.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Apa kamu tahu cinta?
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Kalau yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief.
2: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dengerin, cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekong. Oh, malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Ya, cek perangkat ribut nogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya, stop ngerokok.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Crouse-Whipple, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus mengintip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.